0: Excelente, Renata Rosa. Y ahora The Aidan Rachel Project nos presenta Come to Me.
1: Lelit kajakalai rasmanya ke rasmi talahu.